Mabadari gari tida sari nida dabagari tida sari nida dabagari nida dani nida dabagari dani dabagari gama badi gama badi gama badani gari dani dari dani dabagari.